0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
2: Rockin' Health.
3: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
2: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
4: The Rockin' Life is on.

with the Rockin' Life where everyone can be a rockstar. Game HR barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 9. Medicine Beer, bittersweet. Lagi ngerasa bittersweet kah pagi hari ini, rockstar? Setelah kemarin akhirnya menikmati long weekend ya, apakah masih lumayan kebawa santai? Atau tadi pagi bangun-bangun udah langsung pusing lihat grup kantor? Karena ternyata sudah banyak deadline kerjaan yang harus dikejar. Tapi mudah-mudahan healing lo kemarin pada saat long weekend bertahan lama ya. Karena ternyata yang butuh healing itu bukan cuma kita aja, tapi seorang Ariana Grande juga lagi masuk fase yang sama nih. Dia lagi healing ya, kalau menurut album terbarunya yang baru di-announce beberapa hari lalu. Karena dari yang dibahas di albumnya tuh banyak cerita soal self-growth, healing, dan juga perjalanan hidup yang udah dia lewatin selama ini. Nah, yang bikin menarik, yang tadinya mungkin ini jadi terapi buat dia sendiri pada saat bikin lagu, mungkin malah bisa jadi sesuatu yang relate untuk jutaan orang yang dengerin lagu-lagunya dia, gak sih? Karena jujur aja, sekarang kan emang banyak kalau kita lagi ngerasa capek, overthinking, atau lagi feeling down, pokoknya gak baik-baik aja. Akhirnya, yang kita cari tuh bukan orang lain, tapi lagu dulu deh, dengerin lagu apa yang bisa bikin gue ngerasa lebih baik. Sering banget dibilang kan, musik itu terapi yang paling murah untuk banyak orang, free therapy bahkan. Kalau lo merasa seperti itu juga gak sih? Apakah musik beneran bisa jadi terapi untuk lo? Kalau iya, lagu apa yang selalu jadi tujuan pelarian lo saat lo lagi ngerasa butuh healing? Sharing cerita lo kesini, langsung WhatsApp sudah dibuka. WhatsAppnya di 0815-1987-6876. It's music can be your therapy, rockstars. Lagu apa yang lo dengerin?

Rockstar barengan sama Dewi Hanafi di GMHR sampai tepat jam 9. This one is Fifth Harmony featuring Kid Ink with Worth It. Is the long weekend worth it, Rockstars? Lumayan ya, jadi momen untuk relaxing sebentar, balik lagi refresh, mungkin momen healing sebentar. Atau mungkin lo termasuk yang gak butuh liburan lama-lama. Kalau emang butuh instant healing, larinya adalah ke lagu. Ya, lagu-lagu yang akhirnya jadi free therapy lo saat lo lagi ngerasa down, lagi capek, lagi overthinking, ya kan? Karena emang banyak yang ngerasa music is our free therapy, ya kan? Bukan cuma perasaan kita doang, karena bahkan menurut beberapa penelitian, musik emang terbukti efektif bisa membantu kita mengurangi stres, rasa cemas, bahkan meningkatkan mood lagi karena berpengaruh langsung ke bagian otak yang mengatur emosi. Nah, jadi tadi gue lagi nanya sama lo nih, buka topik kita hari ini adalah tentang apakah lo juga merasa kalau musik itu bisa menjadi your kind of therapy, your free therapy, your healing therapy. Kalau iya, biasanya lo nyari lagu apa yang akhirnya lo dengerin pada saat lo lagi ngerasa butuh healing, butuh ningkatin mood lagi. Selamat pagi untuk Rizky di 0896-0914 sekian-sekian. Kalau kata Rizky, lagu yang bikin mood gue balik lagi itu adalah Abadi Perunggu. Ini lagu yang mana ya? Coba boleh di-share lagi ceritanya ya Rizky ya. Ada Rizky juga. Ini, oh Rizky-nya ada dua. Berikutnya Rizky dari Medan di 0852-6255 sekian-sekian. Aku long weekend di rumah aja nih, olahraga sepeda, bersihin mobil, nonton Netflix, dan tentunya 24 jam streaming The Rockin' Live, mantap. Thank you banget Rizky di Medan, Horas. Kalau lagu yang dia cari adalah Black Eyed Peas, yang Don't You Worry, ini featuring Shakira sama David Guetta. Siap, ini berarti lagu yang juga bisa dibilang menjadi your kind of therapy. Bisa balikin mood lagi Rizky. Nanti lagunya gue siapin ya, gue cariin dulu. Sementara gue juga pengen nyapa Rockstars yang sudah hadir di live TikTok kita. Hello di The Rockin' Live. Ada Imhot, ada Roy, terus juga ada siapa nih? Emak Adorable. Mulyana Leman, selamat pagi. Ada Sahil, ada Rosi, ada Masih Diriku. Untung Masih Dirimu ya. Andika Jati Utomo, Mini Family Unicorn. Good morning. Boleh yang sudah join di live TikTok kita juga silahkan tulis di komen ikutan topiknya pagi hari ini. Apakah musik bisa menjadi bentuk terapi buat lo? Kalau iya, lagu apa sih yang biasanya paling sering lo dengerin? Atau pokoknya your go-to songs gitu ya, saat lo lagi ngerasa capek, lagi ngerasa down, belakangan ini lagi nyarinya pengen dengerin lagu apa? Coba drop it in the comments. Siapa tahu kalau lagunya ada, juga bisa gue puterin untuk langsung nambahin mood lo hari ini. Tapi buat rockstars yang lain yang juga lagi dengerinnya mungkin di jalan menuju ke kantor, kalau mau WhatsApp silahkan ya. Gue tungguin masih di 0815-1987-6876. Your Morning Companion, GMI.

ya. Kadang-kadang kalau lo lagi ngerasa capek banget sampai tiba-tiba air mata keluar sendiri gitu ya, apalagi saat lo mendengarkan lagu yang begitu mengena di hati. Ada orang yang kalau lagi sedih tuh justru nyari lagunya, lagu-lagu yang upbeat gitu ya, yang bisa ningkatin mood lagi. Tapi kadang menurut gue, ini karena gue pribadi juga kadang-kadang suka kayak gitu ya, pada saat lagi ngerasa down, lagi ngerasa kayaknya bawaannya kayak pengen nangis banget, gue justru mencari lagu yang emang bisa membuat gue menangis, supaya kayak keluarin deh tuh air mata gitu ya, biar abis itu beneran lega lagi. Karena itu releasing your good hormones juga kan pada saat lo mengeluarkan air mata. Jadi kalau emang lagi merasa butuh nangis ya, mau ditemenin sama lagu yang in a way bisa menjadi your kind of therapy, keluarin deh tuh air mata gitu ya, biar abis itu beneran lega lagi. Karena itu releasing your good hormones juga kan pada saat lo mengeluarkan air mata. Jadi kalau emang lagi merasa butuh nangis

terapi gak apa-apa juga. Boleh di-share ceritanya Rockstars ya. Ada Desi di Bogor. Hai Desi, apa kabar? Desi di 0819-5399 sekian-sekian. Gue paling suka dengerin lagunya Yura Yunita yang Tutur Batin sama Lekas dari Tulus. Saat kondisi gue lagi gak oke, lagi overthinking, pesimis, galau. Ketiga lagu ini buat gue ngerasa baik, positive thinking. Pokoknya balik lagi positive thinkingnya dan akhirnya gak pesimis lagi. Masih banyak hal-hal baik ke depannya. Siap. Ini lagu-lagu yang emang gue ngerasa bisa ngingetin kita lagi sih ya, kalau hidup tuh akan masih baik-baik aja kok. Ingat, it's only a bad day, it's not a bad life, ya kan? Buat Rockstars yang lain yang sudah WhatsApp, coba gue lihat lagi ya. Ada Novita juga, Novita di Magetan di 0898-3546 sekian-sekian. Hai, selamat pagi Novita. Kalau aku, lagu yang jadi free therapy adalah soundtracknya Tokyo Drift. Masuk playlist abadi deh, kayaknya itu ningkatin mood banget. Ini ya berarti apa? Fast and Furious ya. Coba nanti gue cariin ya, siapa tau bisa kita puterin juga nih pagi-pagi. Yang mungkin lagi di jalan emang rasanya kayak lagi Tokyo Drift. Boleh, Novita thank you banget udah WhatsApp kesini. Tapi sekarang gue pengen muterin dulu lagu untuk Desi di Bogor, yang mudah-mudahan sih pagi hari ini moodnya udah baik-baik aja ya. Tapi biar lebih semangat lagi, kita dengerin bareng-bareng yuk, Yura Yunita, Tutur Batin.

0: a fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR. GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
2: Rockin' Music. Rockin' Music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Raisa, ternyata tanpamu cantik, siap. Enak banget ya dengerin lagu Raisa yang itu ya. Selamat pagi buat rockstars yang sudah WhatsApp, sudah ikutan topik kita hari ini, ngomongin musik sebagai free therapy untuk lo kalau lagi butuh healing. Ternyata banyak yang seru-seru nih pilihan lagunya. Kalau Niken Gina, hai Niken yang sudah WhatsApp, Niken di 0813 5748, sekian-sekian katanya. Kalau aku suka banget kalau lagi stres itu dengerin lagunya Linkin Park atau Evanescence atau lagu-lagu EDM, dan nyanyi sekencang mungkin. Wah. Ini berarti lumayan angkatan lama nih. Apakah millennials kah dengerin Linkin Park sama Evanescence? Coba nanti aku cariin ya, siapa tahu bisa diputerin juga. Tapi gue juga inget sama salah satu teman baik gue, kalau misalnya lagi kerja, kalau lagi stres banget, pokoknya justru lagi butuh fokus kerjaan, kan ada orang yang pengen dengerinnya lagunya tuh justru yang menenangkan gitu ya. Kalau ini enggak, dengerinnya juga emang beneran mesti EDM yang beneran pumping, yang naik banget gitu beatnya, supaya kerjaannya semakin fokus. Ada Sasa di 0821 7788 sekian-sekian. Nah, Sasa nih termasuk yang ngerasa musik bener sih bisa jadi terapi, tapi buat aku agak sementara sih hasilnya. Mungkin beberapa menit awal ngerasa healed, tapi begitu udah mau selesai lagunya, udah mulai outro, pikirannya juga langsung balik lagi. Pikiran-pikiran kecemasan ya. Terus juga ada siapa nih yang di WhatsApp, aku buka lagi dulu. Selamat pagi untuk mana kursornya, ini dia. Ada Alvin, selamat pagi Alvin di 0812 8436 sekian-sekian. Setuju banget, musik adalah terapi yang mudah didapat ya. Saat lagi sakit, musik beneran bisa ngebantu cepet sembuh lagi. Apalagi kalau dengerin TRL, selalu setia menemani kapan saja dimana saja. Kamu bisa aja Alvin, thank you ya. Lagu spesial buat aku adalah Alone Faded dari Alan Walker, juga Clean Bandit yang Symphony. Kalau boleh puterin salah satunya, aku siap banget. Coba ya, aku carikan sekaligus buat rockstars yang lain yang juga pengen ngobrol-ngobrol di sini, ikutan topiknya. Kita lagi ngomongin soal musik sebagai free therapy. Kalau lo emang juga ngerasa musik bisa bikin lo healing, kira-kira lagu apa yang biasanya lo dengarkan pada saat membutuhkan pelarian itu, rockstars ya. Coba kita lihat Alan Walker, Faded, siap diputarkan. Ini buat Alvin yang sudah WhatsApp ya, buat rockstars yang lain yang juga mau didengerin atau diputerin lagunya yang bisa bikin lo healing, lagu yang bisa jadi terapi lo. Silakan WhatsApp di 0815 1987 6876.

Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Game HR. Tapi sudah mau selesai karena sudah jam 9, rockstar. Seru banget ya ngobrolin musik sebagai our free therapy atau cheap therapy untuk banyak orang. Ada Farah di 0813-5521 sekian-sekian. Menurut gue musik itu beneran terapi banget sih. Kalau lagi nangis atau capek, tinggal dengerin lagu yang pas, rasanya kayak ditemenin. Dan biasanya nih pilihan lagu juga bisa jadi berubah-ubah ya, tergantung mood lo saat itu. Atau lagu yang tadinya dulu suka banget lo dengerin, tiba-tiba lo menemukan satu lagu baru yang kayaknya ternyata bisa lebih pas untuk menemani momen-momen lo lagi ngerasa down, ya kan? Ada Bagas, selamat pagi Bagas di 0896-5461 sekian-sekian. Kalau gue, wih, ada beberapa lagu yang gue ngerasa bisa nemenin healing kalau lagi stres. Yang penting lagunya kalem. Salah satunya kayak lagunya Codeline yang Everything Works Out in the End. This one is so good. Tapi sayangnya gue gak punya lagu Codeline yang itu. Tapi Bagas, karena lo juga sudah WhatsApp, thank you banget. Sebagai penutup juga perjumpaan kita hari ini di Game HR karena sudah jam 9, aku sekalian mau pamit rockstars ya, thank you so much for being with me. Kita ketemu lagi hari Kamis buat di soundtrack tapi dari jam 11. Kalau pengen lanjut ngobrol-ngobrol lagi, pengen live TikTok lagi, ketemunya di Senin depan ya. Pokoknya setiap Senin pagi gue akan menemani lo dari jam 7 sampai jam 9, tapi kita akan mulai live TikTok dari jam 8 ya. Oke. Okay? Anyway, this is the last song for me. From me, for Bagas yang sudah WhatsApp. I hope you do enjoy this one, Codeline, All I Want. This is me, Dewi Hanafi, signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lo jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Oh. Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Gue buka, translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One

0: Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' music, rockin' music.
0: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

Rock your day with a rockin' life, where everyone can be a rock star. Udah masuk bulan Mei nih, rockstars, gimana 2026 lo sejauh ini? Udah sedar derdor apa? Kadang ya kita tuh perlu juga untuk rehat sejenak dari kekeosan rutinitas kita. Ya mungkin salah satunya hangout bareng teman-teman. Karena ada studinya nih dari Northwestern University yang bilang kalau hangout bareng teman bisa melindungi otak kita dari penurunan kognitif. Karena ternyata mempunyai hubungan sosial yang kuat itu penting banget untuk otak kita rockstars. Apalagi kalau lo ketemu orang yang sefrekuensi. Jadinya pembahasannya nyambung dan juga bisa saling tukar pikiran. Tapi perlu diingat juga nih, secukupnya aja rockstars. Memang sih hidup tuh gak melulu soal kerjaan. Tapi kalau hangout mulu, sehat di otak, gak sehat di dompet.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM. The Rockin' Life.

Rock your day with a rock and life, where everyone can be a rock star. Back to Monday, setelah long weekend kemarin, apakah lo sudah menyiapkan mental untuk menghadapi minggu ini? Apalagi kalau banyak deadline kerjaan, rasanya tuh pengen langsung weekend aja ya. Balik ke weekend, tanpa harus ketemu hari Senin lagi. Tapi kenapa ya, energi kita tuh rasanya selalu rendah banget kalau udah dihadepin sama hari Senin. Ternyata ada yang namanya social jet lag rockstars. Biasanya, tiap weekend kita tuh suka puas-puasin entah nonton atau mungkin hangout gitu ya. Apalagi long weekend kayak kemarin. Wah, pasti banyak banget nih dari lo yang puas-puasin juga nih ngelakuin aktivitas di luar kerjaan yang akhirnya waktu tidur kita pun juga jadi lebih berantakan. Nah, karena berubah pola tidur sedikit aja tuh ngaruh banget ke energi kita besokannya. Pantesan, badan tuh auto lemas kalau tahu besok hari Senin. Karena suka kepikiran. Bisa gak sih kita bubarin aja nih hari Senin?

Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders. Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rockstar.

0: Rock your day with a rockin' life, where everyone can be a rock star.
1: Beberapa hari lalu, gue sempat ngebahas topik ini bareng teman gue. Jadi kita ngebahas tentang pentingnya setting boundaries dan paham yang namanya professional boundaries. Jadi pada dasarnya, seberapa pentingnya kita sebagai manusia tuh bisa tahu limit untuk diri sendiri itu sampai mana. Dan setelah gue pikir-pikir ya, iya juga ya. Bahkan kadang kita tuh suka susah untuk bilang enggak ke orang lain. Padahal banyak banget loh manfaat dari setting boundaries. Kayak contohnya, kita bisa melindungi kesehatan mental. Terus kita juga bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Ya istilahnya lo tau lah apa yang lo butuhin. Kalau gue sih prinsipnya ya rockstars, yang penting baik sama orang lain, gak merugikan. Kayak contohnya, kita bisa melindungi kesehatan mental. Terus kita juga bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Ya istilahnya lo tau lah apa yang lo butuhin.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: My God!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
5: Jadi,

0: Kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
1: Rockin' Hype.
0: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Aryasatya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Rocker Day with a Rock and Life, where everyone can be a rock star. Siapa dari lo nih yang gak bisa banget kalau gak kena kopi? Gue. Karena gue termasuk yang seenggaknya sehari lah. Sehari sekali kena kopi. Tapi kepikiran gak sih? Kira-kira kalau gue ngopi mulu bahaya gak ya? Jadi kalau dari yang gue baca nih, ngopi 1-3 cup per hari itu masih aman banget rockstars. Bahkan bisa ningkatin fokus dan nurunin resiko penyakit salah satunya Alzheimer. Tapi kalau udah lebih dari itu, saran gue sih ya kurang-kurangin rockstars. Karena bisa bikin tingkat kecemasan lo naik dan ganggu waktu tidur lo. Ya yang penting secukupnya aja lah. Jangan sampai berlebihan juga. Ya padahal niat hati udah mau stop minum kopi. Tapi tiba-tiba sadar. Siapa lagi yang bisa kasih jantung gue berdebar?

0: Rocker Day with a Rock and Life, where everyone can be a rock star. Sesuai dengan janji gue siaran gak bakal sendirian rockstars. Karena hari ini gue bakalan ngobrolin tentang Art Jakarta Gardens 2026. Nah, kita bakal ngobrol soal seni, kolaborasi, dan gimana sebuah brand dan seniman itu bisa ketemu di satu ruang yang sama. Nah, bukan cuma untuk dilihat, tapi juga untuk dirasakan nih rockstars. Lewat Art Jakarta Gardens 2026 akan ada banyak cerita menarik, termasuk kolaborasi antara Bibit dan salah satu seniman dengan pendekatan yang bisa dibilang cukup unik. So, please welcome Pak William selaku Head of PR and Corporate Communication Bibit dan Stockbit dan Mang Mul. Hello.
1: Halo Mas Alvin.
0: Apa kabar?
1: Baik sekali, terima kasih.
0: Wah, seru banget nih, karena kita bakal ngebahas tentang Art Jakarta Gardens 2026 tahun ini yang bakal diselenggarakan besok ya.
1: Betul.
0: Besok udah mulai berjalan acaranya. Nah, tapi kalau melihat perkembangan Bibit sampai hari ini nih, Pak William, apa nih pendekatan terbaru yang mungkin bisa atau pengen ditawarkan ke pengguna, terutama mungkin dalam cara orang tuh melihat investasi zaman sekarang?
1: Ya, jadi terima kasih sekali lagi ya Mas Alvin.
0: Yes.
1: Juga selamat siang Mang Mul, senang sekali hari ini kita sama-sama di sini. Jadi ini sebagai konteks ya, ini adalah ke-8 kali Bibit itu bekerja sama dengan Art Jakarta dan Art Jakarta Gardens.
0: Yeah.
1: Jadi kali ini kita senang sekali bisa berkolaborasi dengan Mang Mul, seorang seniman yang kita sudah tidak perlu jelaskan lagi beliau siapa. Karya-karya beliau sudah go internasional. Dan juga di edisi yang kali ini kita memfeature exhibit sebuah karya seni yang sebenarnya sangat cocok dengan keadaan geopolitik dan perekonomian nasional maupun global hari ini.
0: Okay.
1: Jadi kita sedang mungkin bisa dibilang hidup di tengah ketidakpastian. Tapi di tengah ketidakpastian itu juga bukan merupakan sebuah penghalang bagi investor di Indonesia, khususnya investor di Bibit itu untuk tetap berinvestasi.
0: Okay.
1: Maka dari karya ini kita ingin menyampaikan bahwa sekalipun di saat yang sulit ya, kita tetap memiliki resiliensi, kita tetap perlu memiliki kekuatan ya dan keyakinan bahwa seperti nanti karyanya Mang Mul.
0: Yep.
1: Nanti kita spill-nya later ya.
0: Later.
1: Tapi intinya itu ada korelasi yang sangat dekat antara karya seni Mang Mul dengan pesan yang Bibit bawa.
0: Oh, I see. Nah, kalau ngomongin konteks Art Jakarta Gardens 2026,
1: yes,
0: sebenarnya pesan apa sih yang ingin dibawa lewat kolaborasi dengan seniman ini?
1: Ya, kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa komunitas investasi dan juga kesenian ya, terutama para artis dan penikmat seni, itu tidak perlu didikotomikan. Kita bisa berjalan bersama-sama untuk tujuan yang sama. Karena apa, sebenarnya investment itu adalah sebuah art, dan bagi banyak orang itu art juga adalah sebuah investment. Jadi kita bisa bertemu di tengah mengenai pesannya, dan terbukti lewat beberapa kali kolaborasi ini we can make a noise in a positive way di tengah masyarakat. Banyak yang menjadi menyadari, oh ternyata investment itu sebuah kesenian dan it's fun gitu. Bisa menggunakan Bibit dengan mudah, hanya one click away, sambil menikmati karya seni dan mempelajari filosofi yang lebih mendalam lagi.
0: Karena kan mungkin banyak banget orang-orang di luar sana yang berpikir bahwa ya bisnis ataupun investasi ya dengan seni tuh nggak inline gitu. Tapi sebenarnya inline ya.
1: Sangat dekat.
0: Sangat dekat sekali gitu. Nah, ini menarik banget nih. Kalau ditarik ke perjalanan sebagai seniman, nah untuk Mang Mul nih, gimana nih proses akhirnya sampai menemukan rajutan itu sebagai medium utama? Apa mungkin dalam karya seni ini sempat kerjasama juga dengan pengrajin-pengrajin lain?
2: Sebelum rajut sebenarnya aku udah seneng sama origami ya, origami modular. Cuman pas lagi waktu kuliah itu dicoba tuh agak kesulitan, fragile lah, lebih apa ya, kurang kuat gitu. Terus pas belajar rajut pertama kali itu langsung jatuh cinta aja, karena wah ini bahan menarik banget gitu kan. Itu kesulitannya tuh ada matematik juga, udah gitu butuh kesabaran juga, dan tantangan, ada tantangannya juga gitu, kayak gitu. Dan yang paling penting adalah ini bisa dibawa kemana-mana, fleksibel gitu.
0: Oh benar.
2: Jadi aku kemana-mana bisa berkarya, jadi nggak wasting time lah ceritanya kayak gitu.
0: Oh, tapi kalau misalkan dari rajutan sendiri, kira-kira tantangannya apa sih Mang Mul? untuk membuat suatu karya itu.
2: Tantangannya tuh itu membuat polanya itu. Jadi untuk membuat pola bulat misalnya tuh ada hitungannya. Jadi kalau segitiga kotak gitu itu ada hitungannya. Jadi tantangannya di situ apa sih merealisasikan apa yang pengen kita buat gitu.
0: Oh, I see. Nah, tadi kita sempat ngobrol juga nih Rockstars, kalau Mang Mul ini dari Jogja ya base-nya ya.
2: Base-nya Jogja, tapi aslinya dari Bandung.
0: Aslinya Bandung, Sunda, tapi akhirnya apa namanya merantau ibaratnya ya. Merantau ke Jogja dan udah 13 tahun. Nah, aku penasaran nih gimana mungkin pengalaman tinggal selama di Jogja itu bisa ngebentuk cara pandang Mang Mul sendiri dari sisi artistiknya sampai akhirnya juga dituangkan ke karya seninya Mang Mul.
2: Kalau itu masalahnya tuh aku menyadari bahwa aku tuh suka dengan seni instalasi. Dan di Bandung agak sulit cari orang ya. Dan waktu pertama kali Jogja Pameran Tunggal 2012 tuh, dan keterima residensi di 2013 tuh, ternyata tuh Jogja tuh yaitu istimewa. Dan banyak seniman yang base komunitas gitu kan, komunitasnya banyak, termasuk rajutan juga ada. Dan menurutku untuk menghasilkan karya yang besar itu emang perlu orang. Saya sendiri bisa ngerajut ya, cuman kayak butuh berapa lama kan. Jadi pas di sana tuh aku tuh malah ditawarin gitu kayak, Mang Mul mau dibantu apa? Loh, kok ditawarin? Kalau yang di kotaku sendiri aku nggak pernah ditawarin, malah harus kayak
0: malah sendiri ya
2: sendiri gitu. Kalau di sana tuh ya udah ya digituin ya, jadi seneng aja.
0: Ya, jadi bekerja bareng sama dengan seniman-seniman di Jogja juga ya.
2: Seniman komunitas gitu.
0: I see. Wah, seru banget nih Rockstars, karena pokoknya jangan kemana-mana karena abis ini kita masih bakalan ngobrolin tentang Art Jakarta Gardens 2026. Pokoknya stay tune terus only on The Rockin' Life.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Rocker Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng gue Alvin dan Pak Will dari Bibit dan juga Mang Mo. Yes, kita masih ngebahas tentang Art Jakarta Garden 2026. Kalau melihat proses kolaborasinya ini sebenarnya awalnya gimana nih? Mungkin bisa menyatukan perspektif antara brand dan juga seniman. Awalnya gimana nih?
1: Ya, yeah, thank you so much Mas Alvin. Jadi kita pertama-tama harus mengapresiasi ya tim dari Art Jakarta Gardens yang sangat proaktif ya. Mereka juga sangat suportif kepada kami dari awal partisipasi sampai dengan edisi yang kali ini. Tentunya kami menjelaskan apa yang menjadi inti dari brand message perusahaan, apa yang ingin kami capai, dengan cara apa, kemudian komunikasi yang biasa kami lakukan seperti apa. Dan ketika kami memutuskan untuk masuk melalui dunia kesenian, tim dari Art Jakarta Gardens juga memberikan opsi-opsi ya. Sampai pada akhirnya kami memutuskan dengan semua opsi yang baik, ini dengan karyanya Mang Mul ini cocok sekali. Karena kan antara karya seni dengan brand message-nya, kita bisa ketemu di tengah, membuat sebuah narasi yang tanpa menghilangkan narasi asli dari karya seni itu, kemudian dikembangkan dengan narasi dari brand, itu cocok untuk dikomunikasikan kepada para audiens dan pengguna-pengguna kami gitu.
0: Oke. Nah, dan ini menarik banget karena ada simbol gurita, benar ya?
1: Yes.
0: Ada simbol gurita dan ekosistem laut yang cukup konsisten nih muncul. Sebenarnya filosofi apa sih yang pengen disampaikan lewat elemen-elemen tersebut?
2: Ke siapa dulu nih?
0: Yang punya, boleh, yang punya dulu. Karya dulu deh.
2: Kalau aku tuh seneng gurita gara-gara tuh yaitu apa ya, simbol doa sebenarnya tuh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi banyak kalau banyak tangan tuh sebenarnya tuh bukan jahat gitu. Tapi banyak tangan tuh bisa manfaatnya banyak, ngasih berkahnya ke banyak orang gitu, multi talent, dan ya keseruan lah kalau banyak tangan. Kan kalau di kartun-kartun suka jahat ya. Ya gitu.
0: Benar.
2: Kalau aku mah enggak, aku pengen breaking the stereotype gitu kan, karena aku tuh selalu yaitu rajut kan buat cewek atau mama. Enggak. Kamu tuh harus belajar dulu apa sih istilahnya, tahu dulu gitu kan bahwa ini tuh enggak. Makanya aku tuh pengennya di situ sih. Untuk tapi untuk laut sendiri tuh yaitu lebih ke aku apa ya, terkagum-kagum dengan dengan pencipta ya, ini ciptaan yang ada di laut dan misteri ya. Kalau pernah diving atau snorkeling gitu kan, kayak wah ngeri banget gitu kan,
0: banyak tapi, hal-hal yang kita nggak tahu ya, gitu ya.
2: Iya, benar. Tapi ya itu ngingetin kita buat untuk apa ya, untuk nggak lepas dari rasa syukur menurut aku ya.
0: Iya.
2: Buat inget dan terus mau belajar sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Laut itu tuh kayak gitu sih.
0: Jadi bagaimana kita menginterpretasi sebuah karya, masing-masing melihatnya seperti apa gitu ya. Dan gurita itu kan maksudnya well known banget kalau menjadi satu binatang yang adaptif gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau ditarik ke konteks yang lebih luas mungkin, gimana sih nilai adaptasi ini bisa diterjemahkan ke cara berpikir termasuk dalam investasi?
1: Ya, tadi sepakat sekali dengan apa yang Mas Mang Mul sampaikan ya, bahwa banyak tangan bisa banyak berkah, banyak berdoa. Kalau dalam konteks investasi, tentunya kalau banyak tangan itu kita bisa melakukan diversifikasi.
0: Okay.
1: Karena ketika kita semua berdebat atau berpikir, berpendapat mana yang paling baik, misalkan instrumen investasi di tengah keadaan saat ini, ada yang bilang mungkin reksadana aja, atau obligasi saja, atau saham, atau emas, atau instrumen yang lain. Sebenarnya bukan masalah mana yang paling bagus, tapi pertama mana yang paling cocok dengan profil resiko kita, kedua mana yang paling cocok dengan tujuan keuangan kita, dan untuk mencapai hasil yang optimal, sebuah metode yang disepakati oleh para ahli itu adalah melakukan diversifikasi.
0: Okay.
1: Dan juga mungkin kalau boleh menambahkan sifat natural dari sosok seekor gurita, kan gurita itu bisa meregenerasi lengannya yang patah misalnya ya. Dan siapa sih di antara kita semua yang tidak pernah gagal atau dalam investasi tidak pernah rugi? Pasti adalah penurunan nilai investasi dan sebagainya. Tapi itu bukanlah penghalang atau sesuatu yang menghentikan kita untuk berinvestasi. Tapi sebaliknya mungkin kita perlu mundur 1-2 langkah, bersabar, memantau keadaan sampai nanti akhirnya bisa mencapai tujuan keuangan itu pada timing yang tepat. Dan itu sudah terbukti krisis atau kesulitan itu tidak pernah lama-lama kok. Nanti akan kembali baik pasti.
0: Benar. Nah, oke. Okay. Dan oke, dari sebagai seniman nih, Mang Mul, ketika karya dibawa ke ruang seperti Art Jakarta Gardens itu sendiri gitu ya, gimana sih proses adaptasi dari sisi kreatifnya?
2: Kalau adaptasi itu ya pasti kita brainstorming dulu kan. Okay. Udah gitu yang paling cocok yang mana aku ngajuin buat sketsa dan deal udah tinggal dikerjain aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Kalau soal ruangan mah gimana ya udah terbiasa sombong.
0: udah ahli.
2: Jadi sebenarnya kenapa kalau ruangan tuh menjadi blank canvasnya buat aku gitu.
0: Okay.
2: Kan kalau pelukis kan kanvas, kalau aku tuh ruangan. Jadi kalau ruangan mah ya jadi tempat main-main sih aku berkarya gitu.
0: Oh gitu. Dan karya ini untuk Mang Mul sendiri berarti kira-kira prosesnya berapa lama nih pembuatannya?
2: Kalau dihitung rajutan ya, ngerajutnya bisa 3 bulan.
0: 3 bulanan itu ya. I see. Yeah. Nah, Rockstars, jangan kemana-mana. Pokoknya kita masih bakalan ngobrolin banyak banget dengan Pak William dan juga Mang Mul di sini. So stay tuned only on The Rockin' Life.

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng Pak William dan juga Bang Mul. Hello.
1: Halo, Gen.
0: Yes. Nah, kita masih ngebahas tentang Art Jakarta Gardens nih. Karena gue penasaran banget sama acaranya. Dan berlangsung besok dari tanggal 5 sampai tanggal 10 ya?
1: 10 Mei, betul.
0: 10 Mei. Nah, Art Jakarta Gardens ini hadir di Open Space, yang pastinya punya experience yang berbeda juga gitu ya. Tapi apa sih kira-kira yang membedakan karakter orang-orang yang ada di Art Jakarta Gardens dengan pengunjung di Art Jakarta J-Expo?
1: Ya, kalau dilihat dari segi tempat ya, tentu vibes-nya pasti berbeda. Walaupun dua-duanya datang untuk menikmati kesenian, dan dua-duanya punya tujuan yang seru, yang asik gitu. Tapi konsep outdoor ini sesuatu yang, kalau menurut pendapat saya pribadi, ini berbeda lah. Karena selain kita lihat karya seni, kita juga mungkin bisa lebih merasakan vibes-nya, cuacanya, misalnya panas-panasnya, adem-ademnya juga kan gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi merupakan sebuah pengalaman yang sangat personal melihat karya-karya yang bagus di display, juga dengan tempat yang memang secara vibes itu mendukung. Jadi apalagi misalnya secara lokasi ya, kan dia berada di tengah kota, nanti mungkin rockstars yang baru pulang kerja bisa mampir untuk bersantai sejenak, belajar hal baru juga, itu keren dan seru banget.
0: Nah, kalau ngelihat lebih luas lagi gitu ya, kenapa sih karya seni itu tetap penting untuk dinikmati oleh publik hari ini? Mungkin Mang Mul.
2: Tetap penting? Jaga kewarasan.
0: Tetap biar sane gitu ya.
2: Iya, beneran.
0: Iya ya.
2: Kalau gak ada seni gak tahu ini.
0: Bener.
2: Tambah stres aja.
0: Iya sih. Karena kayak contohnya musik atau film gitu ya, atau art installation, itu tuh ngebantu banget untuk kita tetap zen ya. Maksudnya tetap tenang, tetap bisa menjalani aktivitas lagi gitu. Karena kebayang kalau misalkan gak ada seni ya, bakal kayak gimana dunia ini gitu ya.
2: Seni itu healing aku dari dulu, dari kecil. Jadi kalau ribet-ribet sampai sekarang juga, kalau nggak ngerajut ya aku pasti gambar apapun itu gitu. Itu healingnya aku. Cuman untuk sekarang ketika jadi pekerjaan, nggak hanya healing tapi bisa membantu orang.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Bisa membuka lapangan usaha gitu.
0: Jadi mungkin jadi salah satu way of coping juga ya. Ketika kita lagi stres atau mungkin ketika kita lagi down gitu ya, akhirnya seni jadi salah satu caranya untuk kita coping. Nah, tapi untuk instalasi, kita balik lagi ke instalasi Tentacles of Wealth. Ini nama dari instalasinya ya. Pengalaman seperti apa sih yang diharapkan mungkin rockstars yang bakalan datang ke sana untuk bisa dirasakan

0: gitu setelah interact dengan karya tersebut.
1: Ke aku nih.
0: Iya. Yeah.
1: Aku pengennya teman-teman bisa Rockstar bisa ini terinspirasi aja dari cerita udah gitu kan bisa dilihat dari warnanya ceritanya terus bagaimana kolaborasi ini jadi harus datang dan nanti kita ceritain lebih banyak lagi
0: makanya harus datang nih Rockstar harus lihat langsung ya
1: iya soalnya nggak kalau ngomong kayak gini tuh kadang nggak bisa nggak kebayang apalagi dari foto gitu harus ngerasain kalau instalasi makanya aku ajak biar kerasa.
0: Nah, biar langsung dapat experience-nya gitu ya. Benar. Oke, di kolaborasi ini gimana nih karya tersebut juga akhirnya berperan sebagai medium untuk menyampaikan nilai atau pesan yang ingin dikasih nih ke orang-orang.
2: Ya, jadi secara mendasar mungkin setiap karya seni ya, bentuk instalasi atau bentuk yang lain itu kan selalu bisa dimaknai sebagai cara kita mengekspresikan keindahan atau yang kedua sebagai medium untuk melakukan kritik autokritik ya maupun kritik sosial terhadap fenomena yang sedang terjadi dan dalam kaitannya dengan investasi ketika kita melihat nanti instalasi Mogus gitu ya dengan narasi Tentacles of Wealth semoga yang kami harapkan itu para audiens, para penikmat seni bisa kembali merenungkan, merefleksikan saya dalam perjalanan investasi itu seperti apa.
0: Okay.
2: Apakah saya sudah cukup membangun dasar keuangan saya yang kuat? Sudahkah saya melakukan misalnya diversifikasi untuk membangun kekayaan atau kesejahteraan jangka panjang? Sudahkah saya misalnya cukup resilient dalam menghadapi keadaan market yang sedang tidak menentu? Dan dengan pemaknaan itu kami berharap supaya tidak usah kami katakan secara gamblang bagaimana seseorang harus berinvestasi, tapi ketika hal itu disadari, direfleksikan, kemudian diterapkan, itu akan membangun dasar berpikir kita dan bersikap yang lebih mungkin berlanjut gitu ya dalam perjalanan investasi. Dan Bibit hadir sebagai mitra untuk membantu masyarakat Indonesia melakukan investasi dengan mudah, dengan aman, karena kalau hanya indah, hanya bagus, itu tidak cukup ya.
0: Yeah.
2: Harus aman, harus legal. Dan itu bisa dicek, dipertanggungjawabkan semuanya.
0: Ah, itu dia Rockstars. Makanya mungkin bisa mendapatkan experience-nya langsung dengan datang ya.
2: Yes.
0: Besok ke Art Jakarta Gardens 2026. Alright, so Rockstars jangan kemana-mana karena kita masih bakalan ngobrol banyak lagi. So stay tune terus, only on The Rockin' Life.
3: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

you the best music in Jakarta, Bandung, and Bali. TRL.

0: Rocker Day with a Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Masih bareng gue Alvin dan juga Pawil dan juga Mang Mul. Hello.
1: Hello.
2: Halo, guys.
0: Yes. Nah, aku penasaran nih dari keikutsertaan di Art Jakarta Gardens ini. Kira-kira apa nih harapan yang ingin dicapai oleh Bibit? Mungkin dari sisi brand maupun juga sebagai bagian dari ekosistem seni itu sendiri.
1: Ya, yeah, thank you so much untuk pertanyaannya. Jadi yeah, Bibit ingin sekali menegaskan bahwa siapapun kita, apapun background kita, latar belakang pendidikan, ekonomi, hobi, ya preferensi kita, semua tetap bisa berinvestasi dengan aman, mudah, dengan seamless menggunakan Bibit.
0: Okay.
1: Dan juga misalkan kalau kita miliki jiwa kesenian, kita melihat seni sebagai sebuah investasi, kita sudah on the right track untuk membangun masa depan keuangan yang lebih baik. Karena kalau masa depan keuangan kita baik atau keuangan saat ini kita baik, kita bisa berinvestasi juga misalnya di karya-karya seni.
0: Yeah.
1: Dan kita tahu itu harganya tentu tidak murah ya.
0: Benar.
1: Nah, tapi itu possible kalau dicapai dengan cara-cara investasi yang tentunya terukur. Tetap memperhatikan profil risiko kita, tujuan keuangan dan kondisi keuangan kita saat ini. Jadi dimanapun kami berada, di event apapun, pesan kami tetap sama, investment is for everyone.
0: Oke, okay, investment is for everyone. Yes. Ya. Alright, nah kalau untuk Mang Mul sendiri nih, setelah selesai kolaborasi bareng Bibit di Jakarta Gardens 2026 ini, what's next dari Mang Mul?
3: Aku lagi persiapan pameran di China.
0: Oke.
3: Okay. Nanhai Art Field namanya. Udah gitu lagi residensi juga di Rumah Asiri. Dan tentunya lagi persiapan ada pameran besar di, insya Allah di Jakarta akhir tahun. Ditunggu aja.
0: Oh, jadi banyak banget nih ya. Oke, okay, dari China. Dari China berarti kapan nih di China?
3: Di China bulan Juli.
0: Di China bulan Juli, dan akhirnya bakal ada instalasi juga ya. Karya instalasi di Jakarta, kapan nih? Boleh di-spill gak?
3: September-Oktober ya, Mbak. Insya Allah September-Oktober.
0: Insya Allah di September-Oktober. Yang pastinya Rockstars tungguin juga nih karya-karya instalasi terbaru dari Mang Mul juga ya. Dan boleh dong pertanyaan Gen Z dikit deh. Buat Mang Mul, apa nih tiga kata yang merepresent diri Mang Mul sebagai seniman? Kalau bisa dikasih tiga kata apa nih?
3: Kalau aku sih maunya ya, doa.
0: Doa
3: pasti udah kayak gitu, modular.
0: Modular, oke. Okay.
3: Dan yang ketiga itu kolaborasi.
0: Kolaborasi, alright. Nah itu tiga kata dari Mang Mul ya, alright. Terakhir deh, boleh dong ajak Rockstar semua untuk datang dan ngerasain langsung experience di Art Jakarta Gardens 2026.
1: Ya, jadi untuk Rockstars, kami tunggu kedatangan teman-teman semua dari tanggal 5 sampai 10 Mei 2026 di Hutan Kota Bel Plataran. Di sana kalian tidak hanya akan melihat karya-karya yang keren gitu ya, yang nanti sudah hasil kolaborasi, tadi kata yang sangat menggambarkan Mang Mul, kolaborasi dengan Bibit, karya seperti apa,
0: ya,
1: itu udah pasti seru. Tapi di samping itu, kami juga menambahkan berbagai aktivitas yang tidak kalah serunya, dan bisa memenangkan hadiah yang tidak kalah serunya juga.
0: Okay.
1: Nanti bisa lihat di Instagramnya Art Jakarta Gardens tentunya, dan juga di Instagramnya Bibit di @bibit.id. Nanti akan ketahuan itu seberapa seru aktivitasnya. Betul. Jadi see you there ya.
0: Betul. Yeah, see you there Rockstars.
3: Akan dapat sesuatu ya.
1: Yes.
3: Pokoknya harus okay, datang aja.
0: Nah, pokoknya harus datang.
1: Akan ketemu Mang Mul ya.
0: Akan. Ini benar juga. Kalau beruntung. Benar. Pokoknya jangan lupa datang Rockstars dari tanggal 5 sampai 10 Mei 2026 Art Jakarta Gardens 2026. Alright. Sebelumnya thank you so much Pak William
1: thank
0: dan Mang Mul sudah datang ke TRL. Jangan lupa untuk Rockstars juga, pokoknya datang ke Art Jakarta Gardens 2026. Thank you so much. Dan sekalian aja gue pamit juga nih Rockstars, sudah jam 1 siang. So, I'll see you next week. Thank you so much yang udah stay tuned at the office bareng gue. So yeah, I'll see you next week. Bye Rockstars.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Akhirnya sampai rumah juga. Duh, apaan nih? Wah, sofa udah kurang bagus lagi. Terus suasana rumah juga udah mulai ngebosenin banget. Kayaknya udah saat diganti suasana deh. Tapi cari furniture yang pas di mana ya?
2: Kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama, ini dia solusinya. Kenalin Isi Rumah, brand furniture yang bikin rumah kamu lebih estetik, lebih rapi, dan pastinya lebih nyaman. Mulai dari sofa buat rebahan setelah hari yang panjang, meja dan kursi buat quality time, sampai furniture modular yang praktis dan fleksibel. Desainnya modern, clean, dan pastinya pakai material yang berkualitas. Cocok buat gaya minimalis atau bikin rumah kamu lebih hidup. Cek koleksi lengkapnya di showroom Isi Rumah atau di website www.isirumah.com dan marketplace kesayangan kamu. Jangan lupa juga, follow Instagram @isirumahofficial.
3: Pernah nggak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang nggak akan pernah datang dua kali. Sedang apa? Selama 20 tahun, Semi Simorangkir nggak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
4: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Carina and Shotgun Dre on Swing Theory.
5: I'm Monica Carina.
6: And I'm Shotgun Dre.
5: And tonight's the first.
4: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
4: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
5: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
4: Swing Theory with Monica Carina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
5: Swing Theory.
7: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lo jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Di gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Ini pameran seni, isinya bukan cuma lukisan, tapi isinya chaos, honest, loud, and contemplative. Relate? This is Aro, sebuah pameran seni lukisan perdana dari 4 seniman muda, ada Kansa, Anson Morten, Red Myra, dan Odi Henry. Di Aro, akan ada lebih dari 40 karya yang membahas soal jati diri, proses pendewasaan, dan observasi lingkungan yang lahir dari proses inkubasi selama hampir 2 tahun. Pameran dibuka untuk publik pada tanggal 18 April sampai 11 Mei 2026 di Kans Gallery Jakarta. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @atreyumoniaga.project. Aro is presented by Atreyu Moniaga Project.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
2: Indonesia Fit Festival 2026, The Sweat Awakening. Tempat di mana fitness bertemu rave culture. 2 hari penuh energi tanpa pause dengan kompetisi high intensity seperti Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Best Sprint 60. Selain itu, lo bisa lihat langsung action dari nama-nama seperti Sabian, Bianca Saputra, Tara Budiman, dan masih banyak lagi yang akan turun langsung ke arena. Di luar arena, District Market siap jadi playground lo. Explore mulai dari sportswear, nutrition, sampai food and lifestyle brand. 16 dan 17 Mei 2026 di Agora Mall Tamrin, Jakarta. Slot terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Daftar sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @ Indonesia Fit Festival.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
3: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
3: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time.
1: Ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture high-

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire. Menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rocking you
1: all day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
3: Rockin' Music.
4: Rockin' Music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: Second Life. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rock star. Selamat sore, rockstars. Tanggal 4 Mei 2026 yang jatuh tepat di hari Senin maksud gue. Gimana kemacetan kota Jakarta? Setelah kayaknya minggu kemarin kan habis liburan, long weekend ya. Habis long weekend, kita harus mengarungi pekerjaan yang panjang di hari Senin. Gimana? Sejauh ini sampai dengan jam 5 sore ini, rockstars, pekerjaan lo lancar atau mungkin banyak beban? Buat yang banyak beban, boleh kita berbagi beban, rockstars. Dari jam 5 sampai dengan jam 7 barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive. Enjoy!

Rock Your Day with the Rocky Life, everyone can be rock stars. Masih barengan gua Anton Pradana di Drive and Jive sampai dengan jam 7 nanti. Apakah lo adalah tim yang kalau misalnya makan ayam kulitnya dimakan terakhir? Save the best for the last, ya si rockstars. Tapi di sore hari ini, ya ada nih. Ternyata cara lo memperlakukan makanan di piring adalah cerminan pribadi seseorang. Jadi kalau lo tipe pecinta makanan asin, ya riset ini bilang cenderung punya kepribadian yang santai dan apa adanya. Tapi kalau lo adalah orang yang suka makanan manis, biasanya lo adalah orang yang penuh empati dan suka menolong orang lain. Tapi buat lo yang hobi banget makan pedes, ya selamat, lo kemungkinan besar adalah seorang adventurer yang gak takut untuk ambil resiko. Dan buat yang makanannya cepet banget, ya kalau makan cepet banget, biasanya lah tipikal orang yang sifatnya efisien, berorientasi sama target, beda sama yang makannya pelan, yang biasanya lebih menghargai setiap momen dalam hidup dan punya kontrol diri yang lebih kuat. Menarik ya rockstars. Gimana sepiring sarapan atau mungkin sepiring lo makan malam ini bisa membongkar siapa sebetulnya diri lo sebenarnya? Tapi ingat, sekuat apapun lo mengendalikan diri lo karena biasa makan pelan, atau mungkin seberani apapun lo mengambil resiko karena hobi makan pedes, semua itu akan mendadak ambiar pas lo lagi makan siang ditinggal di tanggal tua bareng teman kantor, dan lo menemukan fakta pahit kalau teman lo yang makannya paling cepat itu ternyata adalah orang yang paling lambat pas urusan bayar patungan.

0: Woi warga Jakarta.
1: Woi.
0: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.
3: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

0: Rockstar Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Rockstars, siapa yang sudah siap merasakan sensasi High Rocks atau lagi persiapan menuju High Rocks Jakarta? Mendingan lo ikutan 20 Feet Arena High Rocks Resimulation X The Rockin' Live. Catet nih tanggalnya. Hari Sabtu 9 Mei 2026, mulai jam 8 pagi di Menteng Prada Apartemen Cikini Jakarta Pusat, ada 5 kategori yang bisa lo pilih sesuai level lo. Mulai dari Single Woman Hall Simulation, Single Man Hall Simulation, sampai Double Woman, Double Man, Double Mix Full Simulation. Buat yang baru memulai, ada nih Hall Simulation dengan 8 station dan running 4 km. Kalau mau push limit lebih jauh, ada Full Simulation dengan 8 station dan runningnya 8 km. Ini bukan cuma latihan, tapi resimulation dengan pengalaman yang persis dengan kompetisi aslinya. Jadi jangan cuma lo lihat-lihat atau mungkin punya niat doang, langsung aja book slot lo sekarang sebelum kehabisan. Daftar di www.loket.com/a/20fitarena-trl-high-rocks atau klik link dan juga scan QR di Instagram story The Rockin' Life. Buat mendapatkan info lebih lanjutnya bisa cek di Instagram di @therockinlife.jkt atau WhatsApp 0815-1987-6876. 20 Feet Arena High Rocks Resimulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan juga The Rockin' Life, official strong refreshment partner Fisherman Friend, disponsori oleh Halodoc, didukung oleh Hotel Tentrem Jakarta, Loket.com, Kayu Manis Indonesia Restaurant, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. That was coming from Chasing Pavement, Adele Rockstars. Dan masih barengan gue Anton Pradana di Drive and Jive. Sampai dengan jam 7 nanti. Adakah yang sudah punya rencana untuk hari Senin ini langsung mencari keringat di lapangan bulu tangkis atau badminton rockstars? Tapi kalau ngomongin yang namanya badminton dan juga bulu tangkis ya, ini ada sebuah kabar yang sebetulnya ya cukup disayangkan. Jadi semifinal Uber Cup 2026, Indonesia ini disingkirkan Korea 1-3. Jadi Putri Kusuma Wardani harus mengakui ya keunggulan dari An Se-yong dengan 19-21, 5-21 ya skornya. Dan Gandra Febriana Amalia juga sempat memberikan perlawanan sengit juga, tapi harus kalah juga Rockstars dengan 3 set. 16-21, 21-19, sama 15-21. Jadi harapan yang memang sempat hidup lewat Talita Ramadhani Wirjawan yang memang menang 2 game langsung, 21-19 dan juga 21-19. Tapi akhirnya memang ya Indonesia harus terhenti kalah gitu kan ya, karena kalah poin juga. Ya udah, tetap meskipun kita kalah sekarang harus tetap berlatih dan juga berjuang. Siapa tahu besok di kesempatan yang selanjutnya kita bisa menang ya Rockstars. Walaupun Indonesia kalah di bidang tepok bulu tangkis, tapi Indonesia tidak pernah kalah untuk menepok harapan masyarakatnya sendiri.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rockin Life with everyone can be rockstar. Rockstars, siapa yang sudah siap merasakan sensasi high rocks atau lagi persiapan menuju high rocks Jakarta? Mendingan lo ikutan 20 Feet Arena High Rocks Resimulation X The Rockin Life. Catat tanggalnya hari Sabtu 9 Mei 2026 mulai jam 8 pagi di Menteng Prada Apartemen Cikini Jakarta Pusat. Ada 5 kategori yang bisa lo pilih sesuai dengan level lo. Mulai dari single Woman Half Simulation, single Man Half Simulation, sampai dengan Double Woman, Double Man, dan juga Double Mix Full Simulation. Buat yang baru mau mulai, ada Half Simulation dengan 8 station dan juga running 4 km. Kalau lo mau push limit lebih jauh, ada Full Simulation dengan 8 station dan juga running 8 km. Ini bukan cuma latihan, tapi re-simulation dengan pengalaman yang persis dengan kompetisi aslinya. Jadi jangan cuma niatnya aja, langsung book slot lo sekarang sebelum kehabisan. Daftarnya di www.loket.com/a/20feetarena_trl_highrocks atau klik link di scan QR di Instagram story The Rockin' Life. Buat mendapatkan info lebih lanjutnya bisa cek di Instagramnya di @therockinlife.jkt atau WhatsApp 0815 1987 6876. 20 Feet Arena High Rocks Resimulation X The Rockin' Life dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan juga The Rockin' Life, official strong refreshment partner Fisherman Friend, disponsori oleh Halodoc, didukung oleh Hotel Tentrem Jakarta, Loket.com, Kayu Manis Indonesia Restoran, dan Populiku American Restoran by Hotel Tentrem Jakarta. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. If

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with the rock in life. And everyone can be rock star. Masuk di jam 6 sore. Artinya gue masih punya 1 jam lagi untuk menemani lo di DNG. Menemani lo di tengah kemacetan kota Jakarta. Gimana Antasari? Gimana Sudirman? Gimana TB Simatupang? Gimana Tendean Walter Mongon Sidi? MT Haryono? Jalan yang sudah tidak diperlukan lagi. Tidak perlu lagi kita pertanyakan macet atau enggak. Jawabannya adalah macet atau mungkin macet banget. Sabar-sabar aja Rockstars menikmati kemacetan kota Jakarta. Makanya lo tahu kan jam-jam segini kenapa tempat gym itu rame. Kadang bukan pengen sehat, tapi pengen menghindari kemacetan yang bikin capek. Karena mendingan capek nge-gym dibandingkan capek sabar rebutan di jalan sama orang lain, ya kan? Tapi yang pasti yang lagi di jalan akan gua temani barengan gua Anton Pradana sampai dengan jam 7 nanti. Jadi stay tune terus di Drive and Jive. Enjoy.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Rock Your Day with the Rock in Life, and everyone can be rockstar.
1: Buat ya mungkin lagi di mobil tapi ragu untuk pulang karena masih macet banget jalanan. Mending sih gue sarankan ya untuk lo nongkrong aja dulu sama teman-teman lo. Gak tahu cari tempat mana yang dekat-dekat situ. Yang penting bisa ngobrol, ya kan? Karena kenapa? Nongkrong itu menurut dari penelitian dari Northwestern University, ini sering berinteraksi sosial bisa aktifkan banyak fungsi otak. Mulai dari emosi, fokus sampai dengan kemampuan berpikir. Jadi tiap lo misalnya bercanda, ngobrol atau mungkin nongkrong sampai larut malam itu ada manfaatnya. Selain bikin stresnya berkurang ya, quality time dengan teman ini juga bisa membantu meningkatkan daya ingat dan juga kejernihan pikiran. Jadi pantesan habis lo nongkrong kadang rasa kepala itu bisa lebih ringan. Dan yang ringan juga bukan cuman isi kepala, isi dompet.

0: Siapa yang sudah siap merasakan sensasi Hyrox? Atau lagi persiapan menuju Hyrox Jakarta? Mending lo ikutan 20 Feet Arena Hyrox Resimulation X The Rockin' Live. Catat tanggalnya, Sabtu 9 Mei 2026 mulai jam 8 pagi di Menteng Prade Apartemen Cikini, Jakarta Pusat. Ada 5 kategori yang bisa lo pilih sesuai dengan level lo. Mulai dari Single Woman Half Simulation, Single Man Half Simulation, sampai dengan Double Woman, Double Man, dan Double Mix Full Simulation. Buat yang baru mau mulai, ada nih Half Simulation dengan 8 station dan juga runningnya 4 km. Kalau lo mau push limit lebih jauh, ada Full Simulation dengan 8 station dan running 8 km. Ini bukan cuma latihan ya, tapi race simulation dengan pengalaman yang persis dengan kompetisi aslinya. Jadi jangan cuma niat doang, langsung book slot lo sekarang sebelum kehabisan. Daftar ya di www.loket.com/a/20feetarena-trl-hyrox atau klik link dan juga scan QR di Instagram story The Rockin' Live. Untuk mendapatkan info lebih lanjutnya bisa cek di Instagramnya @therockinlive.jkt atau WhatsApp aja Rockstars di 08115 ya, sekali lagi 08151987686. 20 Feet Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Live dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan The Rockin' Live. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman Friend, disponsori oleh Haludoc. Didukung oleh Hotel Tentrem Jakarta, Loket.com, Kayu Manis Indonesia Restaurant, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: dry like a damn vampire.
1: Rock your day with the rockin' life and everyone can be rockstar.
2: Lo pernah gak sih rockstar nonton film terus lo akhirnya terinspirasi untuk menjadi salah satu karakter yang ada di film itu? Kalau film superhero kayaknya banyak ya. Nah, salah satunya adalah kreator Alex Burkan yang lagi mengembangkan sebuah baju sirah fungsional ya, yang terinspirasi dari Iron Man. Jadi projectnya ini dia bangun dari nol banget dengan berbagai komponen canggih juga ya, dari film logamnya, hasil cetak 3D, terus juga sistem repulsornya yang bisa berfungsi sampai dengan mekanisme otot buatan, dan seluruh sistem yang ditenagai sama baterai yang dirancang sendiri sama dia, dibuat sendiri sebagai bagian dari eksperimen teknik yang kompleks banget. Dan kalau mau tahu prosesnya, itu udah didokumentasikan lewat platform YouTube-nya dia. Dan yang lebih menariknya lagi, ya Rockstars, ratusan ribu sampai dengan jutaan orang ini udah nonton dan juga ngikutin kontennya dia. Dan ini emang sih sebagai contoh juga hasil akhir yang memperlihatkan kemampuan teknologi yang emang benar-benar presisi banget. Dan juga integritas dari seseorang bisa membuat, ya, membangun dan juga paling gak mendekati mimpinya. Bahkan suatu saat bisa mencapai mimpinya, Rockstars. Tuh, integritas, konsisten, fokus. Jangan lo gagal dikit langsung ngeluh. Jangan gagal dikit lo langsung kayak udah ogah-ogahan. Karena orang sukses itu terbentuk dari banyaknya cobaan. Jangan baru sukses dikit dapat cobain langsung dicobain. Yang ada hancur, Rockstar.

0: Birthday with Rockin Life, where everyone can be rockstar. Rockstar, siapa yang sudah siap merasakan sensasi High Rocks atau lagi persiapan menuju High Rocks Jakarta? Mendingan ya, lo ikutan 20 Feet Arena High Rocks Resimulation X The Rockin Life. Catat tanggalnya, Sabtu 9 Mei 2026 mulai jam 8 pagi di Menteng Prada Apartemen Cikini Jakarta Pusat. Ada 5 kategori yang bisa lo pilih sesuai dengan level lo. Mulai dari Single Woman Half Simulation, Single Man Half Simulation, sampai dengan Double Woman, Double Man, dan Double Mix Full Simulation. Buat yang baru memulai, ada Half Simulation dengan 8 station dan runningnya 4 km. Kalau mau push limit lebih jauh lagi, ada Full Simulation dengan 8 station dan juga running 8 km. Ini bukan cuma latihan, tapi resimulation dengan pengalaman yang persis dengan kompetisi aslinya. Jadi jangan cuma niat doang, langsung book slot lo sekarang sebelum kehabisan. Daftarnya di www.loket.com/a/20fitarenatrlhighrocks. Atau klik link dan juga scan QR di Instagram story The Rockin' Life. Buat dapetin info lebih lanjut bisa cek di Instagramnya di @therockinlife.jkt atau WhatsApp ke 0815-1987-6876. 20 Feet Arena High Rocks Resimulation X The Rockin' Life. Dipersembahkan oleh 20 Feet Arena dan juga The Rockin' Life, official strong refreshment partner, Fisherman's Friend, disponsori oleh Halodoc, didukung oleh Hotel Tentrem Jakarta, Loket.com, Kayu Manis Indonesia Restaurant, dan Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus iya. Apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Rockin' Life.
1: You're exactly where you need to be.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Pernah gak kamu dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen? Tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Semi Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Semi Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weofferwonders.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: The Rockin' Life is on.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Akhirnya sampai rumah juga. Duh, apaan nih? Wah, sofa udah kurang bagus lagi. Terus suasana rumah juga udah mulai ngebosenin banget. Kayaknya udah saat ganti suasana deh. Tapi cari furniture yang pas di mana ya?
0: Kalau kamu lagi ngerasain hal yang sama, ini dia solusinya. Kenalin Isi Rumah, brand furniture yang bikin rumah kamu lebih estetik, lebih rapi, dan pastinya lebih nyaman. Mulai dari sofa buat rebahan setelah hari yang panjang, meja dan kursi buat quality time, sampai furniture modular yang praktis dan fleksibel. Desainnya modern, clean, dan pastinya pakai material yang berkualitas. Cocok buat gaya minimalis atau bikin rumah kamu lebih hidup. Cek koleksi lengkapnya di showroom Isi Rumah atau di website www.isirumah.com dan marketplace kesayangan kamu. Jangan lupa juga follow Instagram @isirumahofficial.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
4: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
5: Maafin bapak ya.
4: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget ini. Aduh, anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Aryasatya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shotgun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
3: And that is exactly why some songs just stay tied to a place, overnight or a version of yourself.
5: Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
2: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
6: You're listening

0: playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.
1: Indonesia Fit Festival 2026, The Sweat Awakening. Tempat di mana fitness bertemu rave culture. 2 hari penuh energi tanpa pause dengan kompetisi high intensity seperti Rockstar Havoc, Glam Slam, dan Best Sprint 60. Selain itu, lo bisa lihat langsung action dari nama-nama seperti Sabian, Bianca Saputra, Tara Budiman, dan masih banyak lagi yang akan turun langsung ke arena. Di luar arena, District Market siap jadi playground lo. Explore mulai dari sportswear, nutrition, sampai food and lifestyle brand. 16 dan 17 Mei 2026 di Agora Mall Tamrin, Jakarta. Slot terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Daftar sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @IndonesiaFitFestival.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua buka, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRA.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya, dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget. Dari setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music.

0: Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung. Soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billy. Dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung. Sekalinya balik perform, diomongin sedunia. Dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Get ready.
3: Get ready.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: Shirley Bill.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life. Everyone can be rockstar. Selamat pagi, rockstars. Jam 7 pagi, tanggal 5 Mei 2026 yang jatuh di hari Selasa. Gimana? Tanggal muda, masih awal bulan, apakah tabungan dan juga gajian masih ada yang bertahan? Karena kan kemarin kita udah sempat melalui yang namanya long weekend ya, rockstars. Biasanya abis tuh di depan karena liburan mumpung masih banyak duit. Abis di depan. Kayaknya duit itu kalau misalnya masuk ke tabungan bukan cuma numpang lewat. Itu kayak water stationnya mereka aja, begitu sampai langsung lewat lagi. Ya kan? Barengan gue Anton Pradana di GMIR The Rockin' Life sampai dengan jam 9, rockstars. Enjoy!